lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat.

Seboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tuturi Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

Well, teman-teman Pro 2, masih berangkat ke kolam jul karena ini sekarang sudah di santai siang. Tapi sayangnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang nih teman-teman Pro 2, karena ya setelah ini kamu akan ditemenin sama kakak Tri ya teman-teman Pro 2, dengan program siaran yang gak kalah serunya dari Spada teman-teman Pro 2 di santai siang, nemenin kamu makan siang ya supaya kamu hatinya senang teman-teman Pro 2. Well, teman-teman Pro 2, bareng aku kolam jul karena tadi kita udah berbagi berbagai macam informasi menarik teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pesan kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM. Jangan lupa untuk ikutin keseruannya teman-teman Pro 2, jadikan juga sebagai teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Dan aku pamit dari ruang dengan kamu sekarang. See you, bye-bye teman-teman Pro 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sama Pradwi untuk santai siang di hari ini barengan sama Tri Ismail. Aku bakal jadi teman kamu dari pukul 11 siang ini sampai di pukul 4 sore. Karena di hari Minggu kita bakal ke Pradwi Jakarta di jam 4 sampai jam 6 sore. Dan teman Pradwi, terima kasih masih terus menjadikan Pradwi sebagai teman terbaik kamu. Happy weekend buat semuanya di hari Minggu ini juga. Kita bakal apa nih? Bakal manjain ruang dengar kamu deh dengan lagu-lagu bagus di kategori new entry-nya Pradwi. Kita punya lagu bagus dari kolaborasi Bunga Citra Lestari featuring Just Flow untuk lagunya Terpesona.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Gini Ran, tumbler saya hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Teman-teman berdua, untuk santai siang di hari ini, aku mau nemenin kamu yang adalah generasi apa? Generasi GPS. Kalau dari teman-teman yang sekarang mungkin kalau yang kita kenal dengan Gen Z, kemudian juga Alpha, mereka tuh sudah menikmati layanan apa ya? Yang layanan seluler dari 4G, 5G sekarang teman-teman berdua. Tapi buat kamu para milenial yang adalah generasi GPRS, kayaknya coba deh kita ngumpul dulu, ketahuan deh usianya. Coba deh pada ngumpul dulu nih generasi GPRS, kalian hafal gak sama lagu ini?

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

0: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kita bisa santai siang ngobrol dua dan kamu nanti bisa dapetin banyak informasi soal tanggal lagu dari lagu-lagu Indonesia untuk 20 nasional dan juga top 20 untuk lagu-lagu mancanegaranya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore 2 jam kamu bakal ada akses untuk bisa mendengarkan Pro 2 Jakarta untuk kita sama-sama dengerin di tanggal lagu dalam negeri dan juga lagu-lagu mancanegara. Dan ngobrol dua, selamat berhari Minggu buat semuanya. Lagu-lagu bagus masih akan terus ada buat kamu.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: make it.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: dia.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Kalian tahu pada dua, kita ke informasi dari dunia olahraga. Kita buka dari kabar dari Piala Gubernur Cup 2 tahun 2026 yang dimana semalam dimainkan untuk cabang olahraga bola basket di lapangan basket stadion. Untuk kategori umum, mungkin teman-teman juga semalam sempat ada yang nonton gitu ya, seru banget asli itu di partai finalnya, kejar-kejaran poin sampai double overtime tahun pra 2 untuk Dijen Pasmalut dan juga Morotai Pasifik. Dan finally Piala Gubernur Cup 2 itu diboyong sama teman-teman dari Morotai. Wih, keren banget asli semalam tuh, seru banget sama pra 2. Dan semoga nanti bisa memberikan trigger baik ya, positif buat semua cabang olahraga yang menjadi apa ya, menjadi yang dimasukkan dalam agenda Gubernur Cup gitu tahun pra 2 ya. Karena untuk cabang olahraga bola basket itu sudah dimulai dari tanggal 30 ya, 30 Agustus sampai pada penutupan tanggal 12 September semalam, persis banget malam Minggu, seru banget ya. Dan kali ini kita punya kabar lain lagi dari lapangan hijau tahun pra 2. Kita punya kabar dari Arsenal yang sukses mempertahankan rekor kemenangan 100% di Liga Inggris 2026-2027 kalau menghadapi Sunderland pada pekan keempat tahun pra 2. Dan pertandingan kedua tim ini berlangsung di Stadium of Light di hari Minggu atau ya di hari Minggu dini hari ya waktu Indonesia, dan berakhir dengan skor 2-0. Gol meriam London diciptakan oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan sepakan roket yang juga di mana eksekusi penalti Bukayo Saka di menit ke-90+7 tambahan waktu di babak kedua. Dan Sunderland sendiri beberapa kali mengancam dengan mengandalkan Granit Xhaka sebagai poros serangan meskipun tetap tidak ada yang berbuah gol. Dan tahun kedua, klasmen ini juga untuk kemenangan ini merubah klasmen sementara, membawa Arsenal naik ke puncak klasmen di klasmen sementara. Sekali lagi, Liga Inggris untuk menggusur Manchester City dengan 12 poin. Nah, ngomongin soal Manchester City, nantinya tahun kedua ini bakal ada pertemuan seru ya, ini derby Manchester di musim ini, perdana banget. Dan nantinya Enzo Maresca juga akan menjadi bagian dari duel Manchester United versus Manchester City untuk pertama kalinya dalam karir kepelatihannya. Duel Manchester United dan juga Manchester City jilid pertama musim ini berlangsung di Stadion Old Trafford tahun kedua, dan nantinya dimainkan di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan meskipun akan menjalani derby Manchester pertamanya, sejatinya ngomongin laga melawan Manchester United bukan hal asing untuk Maresca tahun kedua, karena tercatat Maresca juga telah bergabung atau berhadapan 3 kali dengan setan merah saat masih melatih Chelsea. Dan kemudian hasilnya Maresca sendiri merasakan 1 kemenangan dan 1 kali imbang serta 1 kali kekalahan. Dan berbeda dengan Chelsea, Maresca juga mengalami memahami bahwa memang derby Manchester ini lebih dari sekedar pertandingan ya, karena dia juga bertekad nih semaksimal mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Dan terlepas dari status apa yang disematkan ke pertandingan melawan Manchester United, Maresca juga tetap meminta para pemainnya untuk tetap fokus, dan baginya semua pertandingan itu penting dengan kerumitan yang ada yang berbeda-beda ya tahun pra 2, dan tugas para pemain adalah bermain semaksimal mungkin. Seperti itu tahun pra 2 ya. Dan pertandingan dari dalam negeri juga semalam seru banget ya. Pertandingan itu apa namanya, El Clasico-nya Indonesia. Itu ada Persija yang memang udah bener-bener dagdikduk banget ya, karena udah masuk babak kedua sampai nyaris ke masa injury time. Akhirnya ada gol yang membawa kemenangan Persija 2-1. Karena memang secara apa ya, secara historinya tahun kedua, Persija itu memang selalu unggul ketika main di GBK, apalagi melawan Persib Bandung gitu ya. Walaupun pada akhirnya di 5 pertandingan terakhir atau di 4 pertandingan terakhir musim kemarin itu juga dimana Persib selalu unggul ya, tapi ya namanya sepak bola, selagi peluit panjang belum ditiupkan, semua kejutan dan faktor laki juga ada banget nomor 2. Karena pertandingan El Clasico-nya Indonesia itu di malam tadi juga benar-benar apa ya,
banyak banyak ini ya, banyak shoot on targetnya Tom Pradua. Tapi ya lagi-lagi ya faktor lakinya ini Tom Pradua itu juga menjadi yang sangat punya andil ya Tom Pradua ya. Dan kita masih di informasi dari dunia olahraga, nanti kita bakal bagi lagi buat kamu. Tapi sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman yang masih terus menjadikan Pradua sebagai teman terbaiknya. Dan aku senang banget nih bisa jadi teman kamu di akhir pekan ini. Tapi kalau dari Pro 2 itu untuk Pro 2 Ternate-nya sampai di jam 4 sore aja untuk hari Minggu, karena nanti kita bakal ini loh ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional untuk lagu-lagu Indonesia dan mancanegara.

malam perenduan nanti di pukul 13.30 kita bakal punya flashback hits, ada lagu-lagu bagus yang nanti nemenin kalian di hari Minggu siang ini, yang kalau dari judul programnya Produa kan santai siang nih. Jadi aku berharap lagu-lagu yang nanti kita puterin tuh bisa bikin kamu jadi lebih santai siang ini. Hari Minggu siang enaknya ngapain ya Tom Produa ya? Kalau aku tuh lagi ngebayangin bisa me time loh gitu, kayak di krimbat rambutnya gitu ya. Seger banget gak sih kalau siang-siang di krimbat? Aduh, seger banget sih teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu lagi dengan banyak kerjaan yang harus kamu selesaikan di hari Minggu ini, karena besok Senin lebih banyak lagi kerjaan yang bakal kamu kerjain, ya udah, tapi kamu harus ingat teman Pradua, di tengah-tengah kamu menyelesaikan pekerjaan kamu, kamu cicil pekerjaan hari Senin kamu di hari Minggu ini, usahain kamu kerjain di tempat yang suasananya tuh menyenangkan, ditemani dengan minuman favorit kamu gitu, biar gak terlalu punya perasaan yang bad mood karena hari Minggu masih ngadap laptop buat kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu hari ini bisa lebih lowong kompre 2 ya, gak apa-apa untuk bisa lebih memanfaatkan waktu untuk diri sendiri. Kalaupun kamu lagi bermalas-malasan banget hari ini, ya gak apa-apa tanpa dua. Karena memang pada akhirnya setiap dari kita tuh butuh yang namanya me time. Dan kalaupun akhirnya kita ada di fase yang benar-benar malas banget untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar, dan hanya sesekali untuk membuka media sosial buat ngeliat ini di luar sana lagi pada ngapain sih, gak apa-apa banget tanpa dua. Coba deh kamu mencerna lirik lagu ini, dan kali-kali aja kamu bisa menerapkan apa yang tertuang dalam lirik lagu ini tahun Pradua. Karena kalau kita terlalu memaksakan untuk selalu menyenangkan atau selalu happy, itu juga sebenarnya gak baik tahun Pradua. Ada saatnya kita untuk bisa benar-benar menepi dulu, walaupun hanya ngetem aja di kamar, itu sudah jauh lebih baik daripada harus selalu memaksakan diri.

0: dunia maya.
1: Bener kan Tunggu Predue? Kita tuh ada saat dan fase dimana inginnya cuma bermalas-malasan aja, ngetem di kamar, gak mau berinteraksi dengan energi orang lain di luar gitu. Dan kalau udah kayak gitu, udah full lagi baterai untuk bisa berinteraksi sosial di luar, pasti lebih apa ya, lebih siap dan lebih bisa menyenangkan diri sendiri, bahkan bisa menebar rasa bahagia dan rasa senang di diri tuh kepada orang lain yang berinteraksi sama kita di luar gitu kan. Eh, nanti di 3 menit lagi kita bakal flashback hits sama Predue, pastikan kamu untuk bisa bernostalgia dari playlistnya Predue Ternate. Tapi sebelumnya ada lagu bagus nih dari Versa Besari featuring Good Morning Everyone buat kamu dengerin untuk lagu terakhir dari kategori New Entry Predue sebelum kita ke flashback hits.

Dan ngobrol dua kita di Flashback Kids untuk bisa muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Ya, lagu yang pernah nemenin kamu di saat lagi jatuh cinta atau mungkin lagi saat lagi patah hati, kecewa dengan semua perasaan dan emosi yang pernah kamu rasakan pada masa itu, ngobrol dua. Dan persisnya lagu-lagu apa saja nanti bisa kamu dengerin langsung aja, ngobrol dua, enggak bisa kita spill juga. Sama si Minty katanya udah puterin aja biar jadi kejutan-kejutan manis buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di Santai Siang Pro 2 Ternate.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ini lagu-lagu apa? Lagu-lagu saat kamu nggak bisa ngungkapin perasaan kamu di waktu yang lalu dan akhirnya bisa sedikit menggambarkan perasaan kamu di masa sekarang, sama Pradua. Club Actis, walaupun udah nggak ada bandnya, tapi asli lagu-lagunya masih bisa menjadi satu apa ya? Satu theme song untuk buat teman-teman yang ingin mengurai emosi-emosi yang tersisa dari perasaan kamu. Teman Pradua, masih ada nih lagu-lagu flashback hits kita, masih ada sekitar 11 menit lagi dari sekarang sampai ke pukul 14 siang. Jadi pastiin dulu nih kamu bisa untuk terus mendengarkan kita di sini sampai pukul 14, baru kita bakal bergeser ke playlist new entry-nya Pradua lagi.

setelah ini aku bakal ngajak kamu Tom Pradua di flashback hits lagu yang pernah hits di 2005. Kalau 2005 sampai ke 2006 ini kamu masih menyimpan seseorang di lagu ini, asli. Parah banget sih.

Dengan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas,

Masih di Santai Siang Kompre 2, masih ada Trisma yang jadi teman kamu. Dan aku punya sekilas informasi buat kamu. Ada sebuah studi terbaru Kompre 2 yang menunjukkan bahwa aku jadi ketawa sendiri. Sebuah studi terbaru yang mengungkap bahwa sering melupakan hal-hal yang dan juga sering aku jadi ngakak sendiri asli Kompre 2. Jadi tahun kedua ada sebuah studi yang baru saja dipublikasikan bahwa ketika seseorang sering melupakan hal-hal dan juga mengalami hal-hal yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya kebodohan selama percakapan, itu mungkin merupakan bahwa tanda tubuh dan pikiran kamu membutuhkan jeda. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk terus nyambung dalam sebuah obrolan. Jangan dipaksa untuk bisa multitasking tomper 2, karena menurut dari seorang psikolog Felicia Muakar bahwa kelelahan mental yang berlangsung lama akibat dari sebuah rutinitas sehari-hari dan tekanan yang terus-menerus bisa terlihat sebagai sebuah kebodohan dan perasaan terputus hubungan mental selama percakapan berlangsung. Ini mungkin saatnya kamu untuk bisa mengambil jeda, untuk bisa melambat, tarik nafas dulu tomper 2 dan memberikan diri kamu liburan ya. Kamu butuh liburan sebenarnya tomper 2, karena ketika kamu sering lupa, ngomongnya enggak nyambung, itu tuh sebenarnya tubuh lagi mengirim sinyal bahwa kamu butuh rehat, kamu butuh untuk bisa lebih melambat lagi dengan rutinitas kamu. Dan kalau disederhanakan, kamu butuh liburan tomper 2. Coba deh, ada gak teman kamu yang udah sering gak nyambung ngobrolnya, udah sering lupa bawa ini bawa itu, intinya dia sering lupa dan ngomongnya gak nyambung, atau bahkan kamu sendiri yang mengalami hal itu tahun 2, coba tahun 2 liburan dulu.

Dan tengah berada dua dengan informasi dari dunia hiburan yang masih bakal kita bagi buat kamu. Kali ini aku punya kabar sejumlah film Indonesia dan film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia yang dimana terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026. Nah ini untuk Busan International Film Festival tengah berada dua, ini tuh jadi salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetisi utamanya menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Yes, ada sejumlah program dalam Busan International Film Festival yang diantaranya adalah kompetisi utamanya dan ada gala presentationnya, ada window on Asian Cinema. Dan nomor 2, kamu juga harus tahu nih, kompetisi utama akan memperebutkan film terbaik alias Busan Award, Best Film Award, dan menjadi tiket untuk, ini bisa dibilang tiket emas ya, untuk bisa mendaftarkan diri ke kategori International Feature Film Academy Award tanpa harus melalui jalur komite Oscar masing-masing negara. Nah, tahun ini kompetisi utama Busan akan terdiri dari 14 film yang bersaing dari Korea, dari Jepang, kemudian Tiongkok, Taiwan, Iran, Uzbekistan, dan pastinya Indonesia. Sementara itu untuk gala presentationnya sendiri bakal menghadirkan pilihan film yang dapat pengakuan ya, Tompra 2, yang telah mendapatkan pengakuan global dan dikurasi secara cermat, dan di mana juga akan menampilkan 5 karya yang akan dihadiri langsung oleh para sutradara dan pemerannya. Dan kemudian untuk kategori icons-nya sendiri bakal menampilkan 35 film karya para maestro sinema dunia masa kini, dan jajaran film tahun ini menyoroti estetika dan narasi khas yang membentuk landscape sinema global saat ini, tahun pra-2. Dan untuk daftar film Indonesia di Busan International Film Festival yang akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Oktober, itu diantaranya ada film Ibuku yang disutradarai oleh Edi Cahyono, dan kemudian ada juga film Laut Bercerita, The Sea Speaks His Name, yang disutradarai oleh Yosep Anggineon, dan ada juga film Empat Musim Pertiwi, War Station in Java, yang disutradarai sama Camilla Andini, tengah pra-2. Kemudian ada Alpa, ini adalah sutradara dari Dwi Wangkara Seta, dan ada juga film Herring, ini disutradarai sama Libau, dan tengah pra-2. Untuk banyaknya judul film Indonesia atau yang melibatkan sineas-sineas dari Indonesia, ini juga membuktikan ya kalau misalnya kita melihat produk dari Indonesia ini udah semakin bisa menembus pasar global gitu kan. Dan teman-teman dua, untuk santai siang di hari ini nantinya di pukul 15 sore aku bakal ada obrolan secara singkat ya sama salah satu santri berprestasi yang nantinya akan terhubung bersama dengan kami dari via telepon, teman-teman dua, ada M. Akram Al-Hakim ya. Dia tuh juara 1 Mudorah PPMINI tingkat Tsanawiyah, dan bagaimana melihat teman-teman santri ini berprestasi juga menjadi menjadi amunisi buat bisa menciptakan generasi Indonesia yang emas gitu kan, tahun pra-2. Nanti kita punya obrolannya di pukul 15 sore, dan lagu-lagu bagus masih akan kita putarkan buat kamu di santai siang pra-2. Dan selamat siang buat semuanya, aku puterin dulu nih lagu bagus dari Yura Yunita yang judulnya Pertiwi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kita masih di Santai Siang Tengah Pro 2. Dan di sore ceria nanti setelah info Pro 2, kita bakal ada obrolan singkat sama seorang santri berprestasi. Dan untuk sore ceria, ya benar, sore ceria cuma ada 1 jam aja untuk hari Minggu, dari jam 3 sore ke jam 4 sore. Nah, jam 4 ke jam 6 sore kita bakal bergabung sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta untuk tanggal lagu Indonesia dan tanggal lagu mancanegara. 20 tanggal lagunya dari Manca dan Indo bakal kamu denger ya, yes, sama teman-teman penyiar Pro 2 Jakarta ya. Dan teman Pro 2, kita masih di Santai Siang, dan kamu yang masih mengakses siaran kami melalui FM 96,7 atau juga melalui aplikasi RRI Digital ya, terima kasih banget buat semuanya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu berkendaranya. Yang pastinya untuk Santai Siang di hari ini, kita udah 10 menit tersisa untuk bisa punya kebersamaan di Santai Siang. Nantinya di sore ceria kita bakal merangkum informasi dari wilayah Maluku Utara untuk kamu dengar, teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi terima kasih masih menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Lagu-lagu bagus lainnya masih akan ada buat kamu nih, teman Pro 2. Dengerin yuk sama-sama, yuk teman Pro 2.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Nama Pro 2, kabar dari Lady Gaga yang kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Penyanyi berusia 40 tahun ini juga bersama dengan pasangannya Mikhail Flansky telah menyambut anak pertama mereka dan kehadiran buah hati ini menjadi salah satu babak baru dalam kehidupan Lady Gaga. Pelantun Poker Face ini juga sebelumnya beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Dan Tengok Pro 2, dalam sebuah video YouTube pada Desember 2019, Gaga sempat membicarakan rencana hidupnya untuk 10 tahun ke depan. Saat itu, ia mengatakan ingin memiliki anak. Dan kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Teman Pro 2, kabar hadir dari Motorsport, Marc Marquez yang menegaskan statusnya sebagai Raja Sprint MotoGP. Seiring kemenangan di Sprint Race di MotoGP San Marino 2026 pada hari Sabtu tanggal 12 September waktu setempat, Marc Marquez unjuk gigi di sesi Sprint Race, ya, di mana jadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish dan meraih poin penuh di sesi tersebut. Kemenangan Sprint Race MotoGP San Marino menegaskan status Marc Marquez sebagai Raja Sprint Race, dan saat ini Marc Marquez sudah memenangi 21 Sprint Race dan unggul 2 kemenangan atas Jorge Martin yang ada di posisi kedua. Teman Pro 2, di musim ini Marc Marquez berhasil mengejar Jorge Martin dan akhirnya merebut status sebagai Raja Sprint Race. Marc Marquez total memenangkan 5 sesi Sprint Race berbanding 3 kemenangan milik dari Jorge Martin. Dan di awal musim, Jorge Martin dan Marc Marquez sama-sama membukukan 16 kemenangan. Setelah sempat disalip oleh Marc Marquez di MotoGP Jerman, Jorge Martin bisa menyamakan catatan Marc Marquez di MotoGP Inggris. Namun kemudian, Marc Marquez melebarkan jarak dengan Jorge Martin. Di 2 seri terakhir, Marc Marquez menang di MotoGP Aragon dan juga MotoGP San Marino. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa nanti kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Di Anteng Opera 2 di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur, saatnya kita untuk ada di Sore Ceria. Dan seperti yang sudah kita publish, kita bakal ngobrol sama M. Akram Al-Hakim, yang adalah juara satu Mudharah PPMI. MI tingkat Tsanawiyah, yang dimana kita bakal ngomongin soal santri yang berprestasi juga bisa bermuara pada penciptaan generasi Indonesia emas Tengah Opera 2. Dan sudah terhubung via telepon untuk nantinya bisa kita buka obrolan. Kita sapa dulu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini ada Akram. Benar ya, sapaan akrabnya Akram ya?
1: Iya kak.
0: Nah, Akram, untuk hari ini gimana aktivitasnya? Semuanya lancar kah untuk aktivitas kamu di hari ini?
1: Alhamdulillah, lancar sekarang, Kak.
0: Oke, jadi Akram, kita juga ingin tahu banget nih, untuk apa ya, untuk bisa menjadi juara gitu ya. Ini bukan sesuatu yang instan. Mungkin di awal ini Akram bisa kenalan dulu sama teman Pro 2 kita, ngasih tahu profil singkat kamu, dan pastinya juga bisa diceritakan ya teman Pro 2, ke teman Pro 2 bagaimana perjalanan kamu sampai akhirnya meraih juara satu Mudharah PPMINI tingkat Tsanawiyah ini. Silakan Akram.
1: Oke, terima kasih waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Al-Hakim, biasanya saya dipanggil Akram. Saya tinggal di Pariaman, tepatnya di Sumatera Barat. Dan sekarang saya sedang menjadi santri di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, atau bisa disingkat dengan PPMINI. Oke, Kak.
0: Ya, seperti yang tadi mungkin jadi pertanyaannya kita juga ke Akram gitu ya. Ceritain gimana perjalanan sampai akhirnya kamu bisa mendapat predikat juara satu gitu.
1: Untuk perjalanan untuk mendapatkan juara satu mungkin agak panjang ya Kak, karena perlombanya setiap minggu, yang untuk mendapatkan juaranya harus dalam proses selama satu tahun Kak.
0: Persiapannya benar-benar panjang berarti ya.
1: Iya Kak.
0: Jadi kalau Akram, menurut kamu nih, ada titipan pertanyaan dari teman Pro 2 kita nih, selain kemampuan bicara, apa saja karakter yang memang terbentuk dari kegiatan mudharah yang kamu ikuti ini, yang kamu persiapkan sebegitu lamanya, selain mengenai kedisiplinan, giatnya kamu belajar, keberanian dan tanggung jawab, serta tentunya ada pondasi percaya diri yang kamu punya gitu.
1: Oke Kak, yang pasti kalau untuk persiapan untuk mendapatkan juara ini mungkin itu tergampang ya Kak ya. Seperti kita harus sering-sering menghafal, sering-sering membaca tentang Al-Quran. Setelah itu kita pahami, dan ketika kita tampil dalam mudharah itu kita jelaskan dengan baik, dan sehingga para audien ketika mendengarkan kita itu paham yang akan kita sampaikan tersebut Kak. Jadi itu tuh dilatih secara terus-menerus, yang membuat alhamdulillah saya dengan hal tersebut alhamdulillah sekarang juga mendapat juara Kak.
0: Iya, kamu udah berapa lama nih totalnya durasi saat bergabung bersama dengan pondok pesantren yang saat ini kamu bernaung?
1: Sudah 2,5 tahun Kak.
0: Wah, Masya Allah, 2,5 tahun ya. Nah Akram, mungkin juga apa ya, ada pertanyaan juga yang timbul dari teman Pro 2 gitu. Kalau melihat tantangan generasi muda sekarang, menurut kamu nih Akram ya, seberapa penting untuk kemampuan komunikasi dan karakter yang kuat itu bisa menjadi generasi penerus bangsa untuk masa depan nih?
1: Oke Kak, kalau untuk komunikasi itu sangat penting pada saat sekarang ini ya Kak ya. Apalagi di luar sana orang hanya, kalau kita pandai berkomunikasi dengan orang lain, insya Allah dengan kepandaian tersebut kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan Kak. Jadi kalau kita belajar cara berkomunikasi dengan baik, cara berbicara dengan orang dengan baik, insya Allah orang tersebut akan mengikut kepada kita, dan apa yang kita inginkan insya Allah akan mendapatkannya, Kak.
0: Nah, Akram, kemudian juga nih kalau ngomongin soal bagaimana mencetak generasi unggul gitu, menurut kamu nih yang juga hidup dan tumbuh besar selama 2,5 tahun ini di pesantren, apa yang kamu lihat ya, menurut kamu apa peran dari pesantren dalam menyiapkan anak muda agar agar tidak hanya pintar secara akademik saja tapi juga punya akhlak dan kemampuan untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah atau kemajuan pesantren bahkan kemajuan bangsa nih?
1: Kontribusi dari pesantren ya saya rasakan sangat banyak sekali, Kak. Seperti di pesantren ini saya telah mengikuti yang di pesantren ini ada namanya program literasi, yang mana di program literasi tersebut kita belajar cara memahami, memahami, membaca, dan cara menyimpulkan kata-kata yang akan kita sampaikan, jika kata-kata buku, membaca buku, dan memahami hal tersebut yang jika kita lakukan dengan sebaik mungkin, insya Allah ke skill public speaking kita akan lebih bertambah lagi, Kak, yang akan membuat cara berkomunikasi kita lebih baik lagi di sana, Kak. Jadi karena program di pesantren ini tidak hanya mengaji, juga ada program-program yang lain seperti literasi tersebut, seperti muhadarah tersebut, yang itu adalah salah satu contoh kontribusi pesantren untuk generasi yang akan datang, Kak.
0: Benar sih, karena kan kalau kita ngomongin soal di awal yang kamu juga sharing, memang ini bukan sehari dua hari gitu kan dilakukan persiapan, bahkan untuk kamu yang masih sangat muda gitu, ketika kita ngomongin soal seorang santri yang berprestasi, ketika Indonesia menuju gerbang emas di 2045 nanti, seperti apa nih generasi santri yang ingin kamu lihat sebagai sosok anak muda, generasi muda yang juga tumbuh di pesantren gitu, Akram?
1: Untuk generasi muda tahun 2045, kalau dari saya, mungkin saya ingin melihat santri-santri yang seperti biasa, seperti memiliki akhlak yang mulia, pandai, cerdas, dan pokoknya tidak akan pernah meninggalkan yang ajaran agama, yang tidak akan pernah meninggalkan ajaran agama, yang selalu melakukan hal-hal baik dan selalu meninggalkan hal-hal yang buruk, Kak.
0: Iya, pastinya. Nah, Akram, kalau prestasi juara Mudahara ini adalah tingkat ataupun langkah kecil kamu hari ini, kontribusi besar apa yang ingin dan sedang kamu siapkan untuk memberikan, diberikan kepada pesantren atau mungkin diberikan kepada daerah kamu atau bahkan ke masa depan bangsa kita nih?
1: Sekarang saya insya Allah saya akan mempersiapkan, karena kemarin saya telah melaksanakan juara satu tingkat muhadarah di Sanawiyah. Sekarang saya telah mengikuti lomba tingkat muhadarah di tingkat aliyahnya lagi, Kak. Jadi insya Allah saya telah mempersiapkannya untuk mendapatkan prestasi yang lebih memuaskan lagi, Kak.
0: Bener sih, dan ini dari 08123 sekian. Ada pertanyaan nih buat Akram nih. Sebagai santri, bagaimana kamu bisa membagi waktu antara belajar, antara membaca Al-Quran, kemudian kegiatan lainnya, dan juga ya setidaknya bisa punya waktu luang bersama dengan teman-teman sebaya gitu?
1: Baik, terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Untuk seperti di sini kita belajar, kita mengaji, mengaji malam kita mulai mengaji setelah maghrib dan selesai sampai jam 9. Dan ada juga yang yang udah lebih tinggi tingkat kajiannya, mereka mengaji sampai dengan jam 11 atau sampai dengan selesai, kadang juga jam 12. Jadi setelah kami mengaji, kalau dari saya insya Allah akan terkadang akan mengulang-ulang kajian tersebut dan sampai saya bisa mendapatkannya, sampai saya memahami apa yang dikaji tadi. Dan untuk pembagian persiapan muhadarah tersebut, saya mencari waktu luang seperti ketika setelah mengaji saya menghafal sedikit-sedikit, saya berbicara tentang bagaimana cara muhadarah yang baik. Di sana saya bisa mempersiapkannya dengan sematang mungkin untuk ditampilkan ke depan, Kak.
0: Jadi intinya bagaimana bisa kembali melatih, ya melatih diri ya. Karena ya seperti yang Akram bilang bahwa ini persiapannya sudah sangat lama juga. Nah, kalau kita ngomongin soal pengaplikasian media gitu ya, khususnya untuk media sosial, bagaimana untuk bisa kita juga terhubung akhirnya hari ini. Nah, kalau Akram, mungkin menurut kamu secara pribadi sebagai seorang santri, bagaimana sih idealnya seorang santri itu bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk belajar dan juga tentunya untuk dakwah dan menyebar kebaikan gitu.
1: Untuk media sosial, seorang kalau menurut saya seorang santri itu untuk media sosial bisa mencari atau mencari tahu cara berkomunikasi seperti mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz ternama. Di sana ketika kita mendengarkan ceramah ustadz tersebut, insya Allah dengan sedikit banyaknya akan melekat kepada kita apa yang dibacakan oleh ustadz-ustadz tersebut, yang itu akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kalau kita dapat memahaminya dan bisa kita terapkan dalam hidup, insya Allah itu juga akan mendapatkan, kita juga akan mendapatkan hidayah dari ceramah-ceramah ustaz tersebut. Jadi sebagai santri, kita tidak hanya menggunakan sosmed sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk mencari ilmu dari ustaz-ustaz di luar sana, dari ulama-ulama di luar sana, Kak.
0: Nah, ini juga kemudian ada sambungan dari pertanyaan teman Pradua nih. Akram, rutinitas pesantren apa yang paling kamu suka?
1: Rutinitas di pesantren ya, Kak?
0: Iya, yang paling jadi part yang sangat kamu suka gitu.
1: Untuk rutinitas di pesantren yang paling saya suka yaitu ya ketika mengaji malam, Kak. Di sana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru kita kita dengarkan. Di sana kita dapat bertanya jawab dengan guru kita. Oh, ini gimana ya, jadi di sana kita dapat bertanya, pokoknya saat kita mengaji itu, Kak, itu seru menurut saya, Kak.
0: Nah, ini kita balik lagi nih, Akram, apa yang membuat kamu nih tertarik dengan mudarah yang mungkin ada pilihan lain, tapi kamu punya ketertarikan ke bidang ini gitu, sebenarnya alasan awalnya tuh apa tuh?
1: Untuk bidang muhadarah, alasan saya tertarik mungkin karena melihat orang-orang bisa berbicara di depan, jadi saya berpikiran dia bisa, kenapa saya tidak. Jadi saya terus mencoba dan berlatih, dan alhamdulillah saya bisa menjadi seperti sekarang, Kak.
0: Pada akhirnya harus ada latihan yang berulang ya, Akram ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, ini juga karena kita juga hanya dengan sambungan telepon ya. Ini akan ada banyak waktu kalau seandainya kita bisa main-main di studio langsung nih, tapi jarak ya. Kita punya jarak yang jauh gitu. Yang ingin kita tanyakan lagi buat Akram nih, menurut kamu apa kontribusi santri yang mungkin bisa kamu share ke teman Pradua kita juga ya, setidaknya bahwa apa yang bisa kalian lakukan pada saat ini untuk bisa menciptakan generasi santri menuju Indonesia Emas nih, kalau pesan dari Akram buat teman-teman yang lagi dengar kita nih.
1: Oke, Kak, pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, teruslah selalu jaga sholatmu dan selalu taatlah kepada Allah, karena itu hal yang sangat penting. Kalau kalian tidak melaksanakannya, kalian akan mendapatkan ganjarannya di akhirat kelak. Jadi untuk di dunia ini jangan terlalu mengejar dunia, karena dunia hanya sementara. Insya Allah dengan kegiatan hal-hal baik yang kita lakukan di, ketika di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Akrom sudah terhubung sama kita di sini walaupun dengan singkat. Semoga apa yang sudah Akrom share ke teman Pro 2 juga bisa menjadi satu insight bagus untuk bisa diaplikasikan buat teman-teman. Dan mungkin pertanyaan terakhir buat Akrom juga sebagai closingnya, kita ingin Akrom bisa ngasih pesan ke teman-teman Pro 2 bahwasanya mereka jangan takut ketika ada opsi dari orang tua membuka akses untuk ayo nak gitu kita ke pesantren gitu. Kadang masih ada penolakan nih dari teman-teman yang mungkin sebaya sama Akrom. Apa yang ingin Akrom sampaikan ke teman-teman bahwasanya apa yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan isi kepala yang berisikan overthinkingnya mengenai pesantren. Apa yang bisa Akrom share buat menguatkan niat dari teman-teman untuk bisa juga masuk dalam keluarga besar dan ruang lingkup pesantren nih.
1: Oke, terima kasih kak. Untuk teman-teman yang yang disuruh atau dipaksa oleh keluarganya atau tidak dengan keinginan sendiri, jangan atau ingin ikut pesantren tetapi takut karena karena takut. Jangan takut, karena saya dulu juga merasakan seperti itu, tetapi setelah saya merasakan setahun dua tahun berada di pesantren, proses berada di pesantren itu sangatlah seru. Mulai dari mengajinya, ada sakitnya, ada senangnya. Ketika kita tidak mendapatkan kaji, kita mengulang-ulangannya lagi, dan kita ketika kita mendapatkan yang kita inginkan tersebut, rasa senangnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti pesantren, ikutilah dengan sebaik mungkin. Jika teman-teman mengikutinya dengan sebaik mungkin, insya Allah teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan di pesantren tersebut.
0: Terima kasih Akrom sudah berbagi pesan buat teman Pro 2 yang masih maju mundur untuk masuk dalam ruang lingkup pesantren. Semoga apa yang sudah Akrom share dan ini menjadi satu hal baik ya untuk kita semua, agar teman-teman Pro 2 juga bisa menentukan pilihan masa depannya untuk menjadi santri yang berprestasi, dan tentunya Akrom juga bisa melahirkan prestasi-prestasi berikutnya dan kembali terhubung bersama dengan kita di Pro 2 Ternate.
1: Amin.
0: Terima kasih Akrom. Salam buat semuanya di situ ya. Ya, teman Pro 2, dan itu dia obrolan singkat kita bersama dengan santri berprestasi yang sudah berbagi sudut pandangnya ya, bagaimana dia awalnya dari yang belum bisa sampai akhirnya memberanikan diri untuk bisa punya kemampuan public speaking, untuk bisa berbicara gitu. Dan buat kamu yang masih dengerin kita di FM 9,7, kita nantinya berbagi informasi dari wilayah Maluku Utara buat kamu di sore ceria sebelum akhirnya di pukul 4 sore kita bakal ke Pro 2 Jakarta.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Sore teman Pradua, di pukul 16 sore ini teman Pradua kita bakal menuju ke Pradua Jakarta untuk Top 20 Nasional. Untuk tanggal lagu, sekali lagi tanggal lagu Top 20 Indonesia Nasionalnya. Dan nanti bakal langsung nyusul untuk tanggal lagu Top 20 Mancanegara. Nanti bakal langsung bisa kamu dengarkan dari Pradua Jakarta. Ini berjaringan untuk bisa kamu akses melalui Pradua seluruh Indonesia. Untuk tanggal lagu hari ini kita bakal tahu sesaat lagi.

Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke, teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia. Number 20.

0: mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Number 16.

7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria.

juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro. Number 14.

enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda. Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Prodo FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: jauh dari posisi 4 ke posisi 9 minggu ini. That was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number

0: Jessica dan juga adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

lagi. 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh. Number 4.

balik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001. Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: posisi 2 minggu ini Tema Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on Seven, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laude, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza Soundman kita, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya.

langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat produknya seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu. Dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue, Lani Krisandaru, di International Top 20 National, tempat produknya yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat produknya, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat produknya? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Clip.

0: di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 16.

yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest at Number 40.

0: peringkat ke-13 teman-teman dulu, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

kelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, semua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada, kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produ faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, gila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

peringkat kelima teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Number

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Perdana di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin
2: berkembang. 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kembali mengudara untuk menemani kamu teman Pradiwa. Halo, selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi barengan sama Diana Sagala yang akan nemenin kamu di sore ceria dan nanti di jaga malam dan nanti di program-program berikutnya. Sampai nanti di jam 12 malam teman Pradiwa, kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrolin apa ya yang lagi viral-viral. Banyak ya pokoknya, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sudah di ujung kisah.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al-aliyah al-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Agensi Rumah Tangga raih 109.000 penonton pada hari pertama penayangannya. Film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Andita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026.

Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studio, dan Navarros. Agensi rumah tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100 ribu penonton pada hari pertama tahun ini. Pencapaian 109.110 penonton pada opening day menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang tahun 2026. Agensi rumah tangga kini melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan.

0: 26. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai pada hari Senin hingga hari Rabu tanggal 14 hingga 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia Eng Hian mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai, sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang akan bergulir mulai tanggal 20 hingga 24 September 2026 untuk nomor beregu. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 hingga 29 September 2026 untuk nomor perorangan. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Limit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Iananas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan kotek.

Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yushio, tarian Sajojo, tarian Yesbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diragukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Alright, masih nemenin kamu di Jaga Malam ya teman Pro 2. Masih di hari Minggu ceria. Waduh, ceria gak sih? Harus ceria dong, karena besok kita udah mulai kerja lagi, udah mulai aktivitas lagi gitu ya. Jadi kita harus istirahat yang cukup, jangan lupa makan makanan yang bergizi juga, minum air putih yang banyak teman Pro 2. Dan sekarang Dinda punya informasi dulu nih dari dunia perfilman. Setelah tadi sebelumnya Dinda menginformasikan ke kamu ya, kalau ada film yang lagi tayang juga di bioskop, ada film Agensi Rumah Tangga yang kabarnya tuh berhasil meraih 109 ribu penonton di hari pertama penayangan. Dan sekarang Dinda punya informasi dari film animasi dulu nih teman Pro 2. Ada satu cerita rakyat yang kabarnya akan dikemas menjadi sebuah film animasi dan akan tayang juga kabarnya di layar lebar di bioskop Indonesia kabarnya gitu ya. Ada cerita rakyat Timun Mas yang kabarnya diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andri Pratama ini kabarnya bekerja sama juga dengan studio animasi Imaji Mata, dan kabarnya juga film ini tuh sudah merilis official teaser trailernya teman Pro 2 pada tanggal 9 September 2026 lalu. Dan film animasi tersebut masih menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas. Kalau kamu pernah dengar teman Pro 2, sebuah cerita rakyat namanya Timun Mas, tapi specifically Diana lupa gitu ya cerita rakyat dari daerah mana. Tapi dulu Diana pernah ngikutin juga nih salah satu animasinya, tapi tidak se-3D yang sekarang gitu. 3D? 4D? 6D? Pokoknya tidak se-epic yang sekarang lah. Tapi Diana waktu kecil itu pernah nih muterin animasi ini juga dalam bentuk CD gitu ya. Dan ceritanya juga tidak hanya, ceritanya masih sama ya, tapi tidak hanya tentang upaya Timun Mas yang menghindari kerjaan raksasa, tapi juga kabarnya di animasi yang baru ini juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Nah, melalui teaser yang kemarin dirilis teman Pro 2, penonton itu diperkenalkan dengan karakternya gitu ya. Namanya adalah Kana yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Kabarnya Kana ini harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan gitu ya. Masih sama juga dengan ceritanya di animasi yang waktu kecil Diana nonton itu gitu ya. Timun Mas ini harus kabur dari kejaran Buto Ijo gitu ya. Dan visual hutan, karakter, efek tanaman, sampai dengan adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan juga dalam teaser pastinya teman Pro 2. Unsur fantasi juga membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Kabarnya juga pihak Imaji Mata menyebut film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau AI pastinya gitu ya. Jadi karya tersebut diprakarsai oleh Andri Pratama dan Morindo dan juga True North sebagai kreator sekaligus sutradara. Kabarnya juga dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Dan kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi gitu ya. Tapi sampai saat ini teman Pro 2 belum ada informasi terkait dengan jadwal penayangan Timun Mas di bioskop gitu. Jadi detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, semoga secepatnya, karena justru film-film kayak gini tuh yang memorable dan deket banget gitu ya sama masa kecil kita gitu ya. Apalagi ya waktu itu kan kayak, waktu kecil tuh kayak, apa ini bener gitu. Kalau gak mau makan, awas-awas nanti dikejar sama Buto Ijo. Itu masih memori, menjadi core memori Diana juga gitu. Karena jujur li Diana adalah salah satu sosok anak kecil yang tumbuh bersama dengan Timun Mas juga. Apakah kamu pernah menonton animasi Timun Mas versi yang lama teman Pro 2?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2, tapi di jam 9 ini kita bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Pro 2 Indie sampai nanti di jam 10 malam teman Pro 2. Dian akan kembali menyapa kamu di program Sharing Plus Request Time, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune dulu barengan sama Pro 2 Jakarta di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro, ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sudah kita ikuti bersama-sama ya teman Pro 2, program Pro 2 Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Gimana? Kamu sudah mendapatkan referensi-referensi lagu dari lagu-lagu indie yang terbaru? Jujur li Diana sih suka ya sama lagu-lagu indie, tapi mungkin somehow masih ada beberapa lagu yang gak terlalu familiar gitu ya, karena mungkin ini kan adalah salah satu lagu-lagu baru juga yang baru masuk gitu ya ke kancah musik Indonesia gitu ya. Dan sekarang di jam 10 ini teman Pro 2 kita sudah masuk di program Sharing Plus Request Time. Jadi kalau misalkan kamu pengen berbagi playlist, pengen diputerin lagu tertentu gitu ya, yang penting lagunya genre pop Indo, pop manca gitu ya, boleh banget kasih tahu ke Diana pengen diputerin lagu apa teman Pro 2. Dan kamu bisa kasih tahu ke Diana melalui DM Instagram di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka. Atau kamu juga bisa chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 malam ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 9.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Sharing Plus Request Time, masih dengan requestan-requestan yang masuk ya melalui WhatsApp juga nih teman Pro 2, cukup banyak, kita absen dulu ya. Ada Kak Fitri, terus ada Kak Windy, terus ada Kak siapa ini ya? Kita lihat dulu username-nya. Ada Kak Seruni, halo apa kabar Kak Seruni? Lama tidak bersua kita ya. Terus ada Kak Widya juga, terus ada Kak Elizabeth juga, terus ada sebentar. Ada Kak ZHR ya username-nya ya, walaupun oh Kak Zahra, sorry. Ada Kak Zahra nih di WhatsApp kita juga yang berbarengan nih pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha nih teman Pro 2. Langsung aja Diana siapin dan masukin ke playlist Sharing Plus Request Time ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan juga, boleh nih langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Masih Diana tunggu juga teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam, jadi buruan cus sebelum nanti segmennya habis, karena kalau udah lewat dari jamnya gitu ya, biasanya Diana udah gak masukin ke playlist lagi gitu, tapi kamu tetap bisa request di besok harinya gitu ya, karena di Pro 2 Hitlist jam 10 pagi juga kita open request pastinya gitu ya. Langsung aja Diana puterin buat kamu nih, ada Haha dari Sabrina Leanor, check this out.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Memproduce di sharing plus request time, dan tadi ada My Love Mine All Mine dari Mitski ya teman Produa, yang menjadi lagu penutup di program sharing plus request time malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi teman Produa, baik kita melalui DM Instagram atau juga melalui chat WhatsApp ya. Dan setelah ini di jam 11 malam ini bakal ada program Just More Music, di mana Diana akan menyiapkan playlist atau lagu-lagu untuk nemenin waktu istirahat malam kamu sebelum akhirnya besok kamu akan memulai aktivitas kembali ya teman Pradua. Mungkin yang kerja bakal kerja, yang kuliah bakal mulai kelas, terus yang sekolah juga sekolah gitu ya. Dan gak apa-apa, Senin itu tidak menakutkan kok. Justru kita harus memulai hari lagi dengan penuh semangat pastinya gitu ya. Walaupun tertatih-tatih di beberapa hari ini gitu ya, gak apa-apa teman Pradua, kamu harus tetap semangat gitu ya. Akan kuhadapi semuanya, tapi sabar, nangis dulu. Kalau misalkan kamu ngerasa bebannya cukup berat, gak apa-apa loh untuk istirahat dulu, nangis dulu, atau take time to heal lah pokoknya gitu ya. Apalagi kan mungkin kalau untuk akhir pekan buat pekerja, buat siswa-siswi, buat mahasiswa-mahasiswi, itu waktunya untuk kita beristirahat pastinya gitu ya, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Alright Mam Radio, kalau begitu Diana juga izin pamit dari program Sharing Plus Request Time. Dan kalau misalkan lagu kamu belum ada yang keputar, Diana so sorry banget gitu ya, tapi besok kamu masih bisa request pastinya gitu ya. Untuk segmen request besok kita ada 2 segmen gitu ya, ada di pagi, ada di Produa Hitlist jam 10 pastinya gitu ya, dan juga nanti di malamnya ada juga di jam 10 malam gitu ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan boleh banget ya, dicatat untuk jam-jam requestnya. Dan selamat menikmati playlist yang Diana siapkan, dan nantinya Diana akan officially pamit di jam 12 malam. Jangan kemana-mana dulu teman Produa, stay tune terus di 96,7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Untuk Mamre 2, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 13 September 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 14 September 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalundur Diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, teman-teman.

pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Senin 14 September 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Mansuri Panjarluaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Prodo FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Silan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Prodo. Morning, morning, morning. Jamnya kayak lagi sikap banget ya. Pernah masih ngantuk banget, jujur. Iya, jam segini tuh ngantuk, iya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang udah pada prepare juga untuk sholat subuh, yes. Karena hari ini kumandang azan sholat subuh di pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 4 menit lagi lah ya, kita akan mengikuti azan subuh ya. Dan pagi hari ini di pukul 5 ke pukul 6 bakal nemenin kamu di Just More Music dulu ya. Di pukul 5.30 nantinya bakal ada Hasanah Pagi juga buat nemenin kamu. Dan informasinya kita akan start dari pukul 6 ya sampai di pukul 10 untuk Spada. Di pukul 10 kita ada update informasi terbaru di Info Pro 2. Dan kemudian dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin Pro 2 FM Terapi di 96.7. Kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Lagu-lagu religi aku play dulu buat menemani kamu pagi hari ini. Pastiin dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: kamu. Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda curi perhatian di MTQ Nasional. Kehadiran Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda di tengah pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah, di hari Sabtu 12 September 2020 menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya karena posisinya sebagai kepala daerah, Shirley justru menjadi salah satu sosok yang diburu warga dan juga kafilah untuk diajak bersuah foto. Menggunakan batik bermotif dengan dominasi warna kuning keemasan, Shirley tiba di lokasi dan juga disambut Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir, Kepala Biro Umum Setda Maluku Utara Laksono Dewanto, dan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama. Sepanjang perjalanan menuju kendaraan, warga dan sejumlah kafilah tampak mengantri untuk berfoto bersama dengan Gubernur Perempuan Maluku Utara itu. Popularitas dari Shirley di media sosial menjadi salah satu alasan mengapa sosoknya relatif mudah dikenali bahkan oleh masyarakat di luar Maluku Utara. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Tim voli Partai Putra Bidik Emas, tim putri kejar 5 besar Asian Games. PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan juga posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Pelepasan tim dipimpin oleh Ketua PBVSI Imam Sujarwo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto pada hari Minggu 13 September. Bintang Akbar atau dan Sofian Rahmat Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra. Pasangan lain Imam Ahmad Faisal dan Fairus ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik. Bintang Akbar bertekad memenuhi target tersebut dan target itu menjadi motivasi untuk tampil maksimal di Asian Games 2026 nanti. Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi Nepal di hari Kamis 17 September dan selanjutnya Caca da Vega dan kolega akan menantang tuan rumah Jepang di 18 September 2026 mendatang. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa diikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pre2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pre2, pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi. Hari ini tentunya banyak banget informasi-informasi menarik buat menemani kamu teman Pre2 dan di hari Senin pagi ini ya. 1 jam ke depan, pukul 6 ke pukul 7 kita ada lifestyle info buat temenin pagi kamu sambil prepare ke sekolah, ke kantor, dan aktivitas lainnya pagi hari ini. Jai Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pre2 sambil nyiapin sarapan. Sarapan apa kamu hari ini atau pagi ini, teman Pre2? Ya, sebelum memulai hari ya, wajib banget untuk sarapan, teman Pre2. Sarapan tuh menjadi tombak lah ya, teman Pre2 istilahnya. So, menjadi tombak awal untuk kamu melakukan berbagai aktivitas, teman Pre2. Karena hari Senin juga kan, banyak-banyakin minum air putih juga di cuaca yang lagi panas-panasnya ini ya, teman Pre2. Anyways, nggak lengkap rasanya gitu ya kalau misalkan dalam sehari kita nggak mengonsumsi manis gitu. Kayak kalau nggak makan manis ada ya, kayak berasa ada yang kurang gitu ya, teman Pre2. Nah, makanan atau minuman manis ya itu memang sesekali boleh aja, tapi bukan berarti harus sepenuhnya dihindari ya, teman Pre2. Boleh aja dikonsumsi, teman Pre2, tapi jangan berlebihan ya. Karena memang kalau terlalu banyak asupan gula setiap hari juga bisa membuat konsumsi kalori berlebihan dan memicu berbagai masalah kesehatan pada jangka panjang juga. Nah, karena itu penting nih buat mengetahui berapa banyak sih gula yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari tuh, teman Pre2. Nah, kira-kira berapa banyak sih ya atau batas konsumsi gula harian? Nah, di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menetapkan batas konsumsi gula maksimal yaitu 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per hari ya. Nah, ketentuan tersebut ini itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Nah, Kemenkes itu bilang tuh kalau konsumsi gula lebih dari 50 gram per hari itu bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan termasuk hipertensi, stroke, diabetes dan juga penyakit jantung, teman Pre2. Nah, sementara itu ya, kalau dikutip dari laman Healthy ya, pedoman di Amerika Serikat itu sedikitnya berbeda dengan Indonesia ya. Karena dari di Amerika itu merekomendasikan konsumsi gula tambahan itu dibatasi sampai dengan kurang dari 10% dari total kalori harian. Misalnya nih, untuk pola makan sekitar 2000 kalori per hari, batas tersebut ini setara dengan kurang dari 200 kalori yang berasal dari gula tambahan atau sekitar 50 gram gula ya, atau kira-kira setara dengan 12 sendok teh. Nah, dari American Heart Association ini memberikan rekomendasi yang lebih ketat ya, untuk orang dewasa itu dianjurkan membatasi gula tambahan sekitar 6 sampai dengan 9 sendok teh atau sekitar 30 gram ya per hari untuk pola makan 2000 kalori, teman Pre2. Jadi memang lebih sedikit gitu ya, teman Pre2, ketimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi ini ya, ada cara paling mudah buat mengetahui asupan gula adalah dengan membaca label nutrisi. Kalau misal kamu beli makanan-makanan gitu kan, teman Pre2 ya, dan di belakang tuh pasti ada asupan gula, teman Pre2. Cuman kadang-kadang kita kan cuma lihat sugar doang gitu kan. Kalau sugar daddy beda. Nah, tapi ada nama-nama lainnya juga. Nah, harus dihitung itu juga, teman Pre2. Nah, dampaknya apa pada tubuh kalau misalkan kebanyakan gula ya? Nah, jadi memang kalau terlalu sering mengonsumsi gula ya, yang pasti akan ada

ada kenaikan berat badan ya. Kelebihan lemak tubuh sendiri ini juga berkaitan dengan sejumlah kondisi kesehatan kayak tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sleep apnea, kemudian ada osteoartritis dan juga beberapa jenis kanker, teman-teman. Semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal buruk atau yang bisa menurunkan kesehatan kita, teman-teman. Amin ya, semoga ya. Ya udah deh, teman-teman. Updatean-updatean informasi lainnya masih akan aku temenin kamu di Spades. Selamat pagi, teman-teman.

Lifestyle Info, teman Pradua. Masih dengan menemani kamu dengan updatean-updatean informasi pagi hari ini. Kamu ngerasa gak sih, pernah gak? Atau mungkin pasti pernah ngalamin, teman Pradua. Kayak ngerasa gak terbentur apa-apa, kok tiba-tiba ada lebam kayak di lengan, di paha, atau di lutut ya. Pergelangan ya, itu memang bisa bikin bingung gitu. Apalagi kayak tidak ngerasa terbentur atau ngalamin cedera apapun gitu ya, teman Pradua. Nah, ini dikutip dari Mayo Clinic, memang gak semua lebam yang muncul setelah benturan yang terasa jelas gitu ya. Nah, benturan kecil yang tidak disadari itu juga bisa membuat pembuluh darah kecil di bawah lutut itu pecah dan darah merembes ke jaringan di sekitarnya, teman Pradua ya. Nah, jadi dalam banyak kasus lebam itu akan hilang sendiri seiring tubuh menyerap kembali darah tersebut dan warnanya pun biasanya berubah gitu dari kemerahan atau keunguan menjadi kehijauan, kekuningan, lalu perlahan menghilang. Nah, walaupun begitu ya, lebam yang sering muncul tanpa sebab itu jelas tidak selalu boleh diabaikan ya. Ada sejumlah kondisi yang bisa membuat kamu tuh lebih mudah mengalami memar, teman Pradua. Nah, kenapa sampai bisa muncul lebam ya? Lebam itu tuh bisa terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah lutut itu di bawah kulit itu mengalami kerusakan. Nah, darah yang keluar dari pembuluh tersebut ini kemudian berkumpul di jaringan ya, sehingga terlihat sebagai bercak merah, biru atau ungu pada kulit. Nah, jadi benturan tuh tidak harus keras untuk menyebabkan kondisi ini ya. Mungkin pada orang yang memang mudah memar ya, trauma ringan yang bahkan tidak diingat itu bisa meninggalkan lebam, teman-teman. Jadi kayak mungkin kamu ngerasa, aduh, perasaan gak kejedot di mana kayak gitu, nggak ada, pokoknya ngerasa apa ya, muncul tiba-tiba aja gitu ya. Ternyata memang udah ada penjelasannya, teman Pradua. Nah, termasuk usia ini tuh juga bisa berpengaruh. Jadi seiring bertambahnya usia kamu ya, kulit tuh jadi lebih tipis dan lapisan lemak yang berfungsi sebagai pelindung tubuh pembuluh darah itu juga ikut berkurang. Akibatnya pembuluh darah lebih mudah mengalami kerusakan. Itu dia tuh, teman Pradua. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba ngerasa, waduh, kok ini gak ada apa-apa, kok tiba-tiba ada lebam dan lain sebagainya, nah, dicek-cek dulu deh, usia kali, usia. Atau memang ada hal lain, teman Pradua.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Teman Pre2 pernah gak sih kayak kamu ngeliat seseorang atau mungkin bahkan kamu sendiri nih ya, tanpa sadar gitu tertawa begitu lepas sampai refleks mukul lengan atau bahu teman sebelahnya, teman Pre2. Nah, kebiasaan tertawa sambil mukul itu tuh ternyata cukup umum terjadi dan tidak selalu berarti seseorang tuh sedang marah atau pengen menyakiti orang lain, teman Pre2. Sebenarnya itu tuh adalah refleks diri kita gitu ya. Jadi ketika tertawa, tubuh tuh mengalami berbagai respon ya secara bersamaan. Nah, otot wajah dan juga tubuh yang bergerak, napas berubah dan sistem saraf juga ikut aktif. Nah, ketika rasa geli atau kegembiraan itu mencapai intensitas tertentu, tubuh tuh bisa mengeluarkan gerakan spontan sebagai respon terhadap emosi yang sedang dirasakan, teman Pre2 ya. Salah satu penjelasannya adalah di mana pelepasan energi emosional. Nah, jadi tawa yang sangat kuat itu tuh membuat kamu ngalamin peningkatan gairah atau disebut dengan arousal ya. Nah, karena tubuh membutuhkan cara untuk menyalurkan energi tersebut. Nah, jadi gerakan seperti menepuk, mendorong ringan, memukul lengan teman atau juga membungkukkan tubuh itu bisa secara muncul ya, bisa muncul secara otomatis gitu. Nah, selain itu memukul atau juga menepuk ketika tertawa itu juga bisa menjadi bagian dari komunikasi sosial, teman Pre2. Jadi dalam hubungan yang sudah dekat ya, sentuhan ringan tuh sering digunakan untuk memperkuat ekspresi seperti ini lucu banget, ini lucu banget, ini lucu banget, terus kayak sambil mukul gitu loh. Jadi gerakan tersebut ini tuh bisa menjadi bagian dari bahasa tubuh dan juga kedekatan antar individu gitu ya, teman Pre2. Menariknya, tertawa ini tuh juga bisa membuat kamu mengalami penurunan kontrol terhadap gerakan tubuh. Jadi ketika tertawa terbahak-bahak nih, terpingkal-pingkal, kamu mungkin tidak terlalu sadar kalau tangannya tuh bergerak atau juga menyentuh orang lain. Nah, inilah kenapa gerakan tersebut itu sering terasa seperti refleks refleks daripada tindakan yang direncanakan, teman Pre2. Waduh, tapi ingat ya, ada batasannya juga. Jangan sampai kamu nepok punggung temen atau mukulin sampai berlebihan. Nah, itu tiba-tiba udah jadi baku hantam atau baku pukul tuh, gue lihat ya. Hati-hati.

FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, Tuan Tre 2, waktunya kita untuk update-update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 14 September 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, namun waspada adanya potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Dengan arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 60 hingga 80%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, terima kasih laporannya Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini yang udah melaporkan untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Selamat kembali bertugas. Dan seperti ini kita akan tadi ya, semoga bisa menjadi acuan buat teman Pradua yang hari ini akan menjalankan aktivitasnya, teman Pradua. Yes, kita bakalan ada Pradua update di pukul 7 sampai di pukul 9 pagi hari ini. Ada updatean-updatean apa aja nanti bakal kita bahas pagi hari ini. Pasti kamu stay tune aja terus dengerin Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

dari Tulus, teman Pro2. Kita masih dengan Pro2 Update pagi hari ini. Masih menemani kamu, teman Pro2. Tentunya masih dengan updatean-updatean menarik ya. Kabar-kabar menarik apa, teman Pro2? Seorang atlet panjat tebing asal Indonesia, yaitu Anta Syafi Robi Al-Hilmi. Ini meraih medali emas nomor speed putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 di Tiongkok setelah mencatatkan waktu 4,65 detik di babak final, teman Pro2. Gokil banget. Jadi ini mengalahkan tuan rumah yaitu Ling Yongzi ya, yang membukukan 4,75 detik ya, sementara di posisi ketiga ditempati oleh Chu Shouhang dengan waktu 4,80 detik ya. Nah, kemenangan ini tuh menjadi gelar dari World Climbing Series pertama bagi Anta Syafi ya, setelah sebelumnya dua kali finish sebagai peraih medali perak di seri Madrid dan juga Camonix, teman Pro2. Gokil, 4,65 detik loh, teman Pro2. Ini orang apa bukan sih? Jangan-jangan dia adalah titisan dari Tom Holland. Waduh, Tom Holland lagi. Peter Parker. Jangan-jangan nih ya, gue kira lihat nih kayaknya ya, dia adalah titisan Spider-Man. Titisan Spider-Man ternyata ada di Indonesia kayaknya tuh. Tapi congratulations buat Anta Syafi, teman Pro2, atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil meraih medali emas nomor speed putra pada World Climbing Series di Tiongkok, teman Pro2.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, kita ke kabar-kabar dari BMKG, di mana BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Tabula Ternate mengeluarkan peringatan dini angin kencang di beberapa wilayah di Maluku Utara ya. Dan peringatan dini tersebut ini tuh berlaku pada Minggu 13 September sampai dengan 15 September ya. Nah, menurut prakirawan BMKG Marini, ini terdapat pusat tekanan rendah di wilayah utara Maluku Utara. Terdapat juga pola siklon di Samudra Pasifik Utara Papua dan juga kondisi atmosfer yang kering dan juga pengaruh dari El Nino yang kuat gitu ya, turut mendukung peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Nah, karena itu BMKG mengeluarkan peringatan dini angin untuk beberapa wilayah di Maluku Utara, di antaranya Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Nah, selain itu, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan juga Halmahera Selatan, masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dan juga Kabupaten Pulau Taliabu ini perlu waspada dengan potensi angin kenceng ya. Nah, karena itu BMKG menghimbau masyarakat supaya mengurangi aktivitas dan juga menjauhi area pepohonan rawan tumbang ya. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diharapkan memperhatikan resiko tinggi gelombang akibat angin kenceng yang terjadi beberapa hari belakangan ini teman Pradua, dan harus menjadi perhatian juga, karena keselamatan itu adalah yang utama teman Pradua. Karena kemarin ya, itu juga baru aja kejadian ya teman Pradua, di mana perahu terbalik ya di Dufa-Dufa. Mungkin kamu yang scroll media sosial udah dapet juga informasi ini. Jadi seorang anak berusia 6 tahun dilaporkan hilang di perairan Dufa-Dufa kemarin tuh ya, Kecamatan Kota Ternate Utara. Dan korban atas nama Muhammad Afan ya, ini dilaporkan hilang setelah perahu yang dipakai untuk memancing ikan itu terbalik. Nah, informasi juga yang dihimpun ini bilang kalau perahu yang terbalik itu tuh membawa 4 orang ya, terdiri dari 1 orang dewasa, 3 orang anak-anak. Nah, dari 4 orang, 3 diantaranya itu tuh dievakuasi selamat, namun 1 diantaranya ini meninggal setelah menjalani perawatan di RSU Islam Ternate ya teman Pradua, dan 1 tuh masih dalam pencarian teman Pradua. Nah, dan kemarin ya itu juga ramai banget di media sosial ya, pencarian terhadap korban juga dilakukan oleh tim SAR gabungan ya. Nah, dan mungkin lebih kepada masyarakat ya yang tinggal di pesisir pantai, yang juga atau juga para nelayan ya yang mungkin sering keluar untuk melaut cari ikan. Ini kalau misalkan ngelihat cuacanya tidak memungkinkan karena angin lagi kenceng-kencengnya nih ya teman Pradua, masih akan terus berlangsung langsung, ini harap banget untuk bisa lebih menahan diri terlebih dahulu jangan dulu keluar ya, karena memang cuaca kayak gini tuh lagi rawan banget nih ya, lagi rawan banget untuk kita nggak minta ya, cuman kalau misalkan ada musibah tiba-tiba di tengah laut, nah itu yang bahaya juga ya teman Pradua ya. Semoga aja kejadian-kejadian ini tidak terjadi, dan mungkin bisa menjadi perhatian juga ada orang tua ya teman Pradua, lebih memperhatikan anak-anaknya, jangan sampai gelombang lagi tinggi wah mereka mandi air laut ya, pergi naik perahu mancing dan lain sebagainya teman Pradua. Turut berukacita juga untuk korban yang meninggal dunia.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate dan kita masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa lagi? Kebersihan. Waduh. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, emang kalau kamu kotor berarti imannya enggak kuat gitu ya. Imannya enggak bagus berarti. By the way, ngomongin soal kebersihan ya. Kebersihan ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam menentukan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di satu kota gitu ya, teman Pro 2. Namun, kota terbersih di dunia itu tidak hanya di nilai dari jalan yang bebas dari sampah ya, karena beberapa kota di dunia secara konsisten itu menjaga lingkungannya serta memberikan pelayanan publik yang memadai gitu. Nah, dengan menggunakan kombinasi tingkat kebersihan, kualitas udara dan juga upaya keberlanjutan ya, dan juga pengakuan internasional ya dalam beberapa tahun terakhir, nah ada beberapa kota yang dinilai sebagai yang paling bersih di dunia ya, teman Pro 2. Nah, kira-kira kota apa aja? Apakah ada Indonesia masuk juga? Nah, nggak tahu ya. Jadi ada 10 kota yang dikenal sebagai kota terbersih di dunia. Dan ini dikutip dari How Stuff Works ya. Yang pertama itu adalah Copenhagen, Denmark, teman Pro 2. Nah, ibu kota Denmark ini mendapat pengakuan dari Merker Eco City ya, berkat komitmen tingginya terhadap keberlanjutan ya. Nah, jadi Copenhagen ini menerapkan sistem pengelolaan sampah efisien ya, antar lingkungan ketat, dan juga menargetkan bebas dari ketergantungan bahan bakar fosil pada 2050, teman Pro 2. Kemudian ya, ada tetangganya Indonesia, yaitu Singapura ya, negara tetangga Indonesia ini sukses menggabungkan perencanaan kota modern dengan penegakan hukum kebersihan yang ketat. Nah, jadi 2026 ya, lembaga Citibadi itu menetapkan Singapura sebagai kota terbersih di dunia berkat efisiensi pengelolaan sampah dan juga kesadaran publik yang tinggi. Kemudian ada Zurich di Swiss ya. Kemudian ada Helsinki di Finlandia. Kemudian ada Oslo, kota Oslo di Norwegia, ada Sydney, Australia, ada juga di Hawaii, yaitu kota Honolulu ya. Kemudian ada Dublin di Irlandia, dan juga ada Calgary di Kanada, dan juga yang terakhir ada Tokyo di Jepang, teman Pro 2 ya. Itu dia ya, ada 10 kota yang menjadi kota yang paling bersih di dunia ya, teman Pro 2. Sayangnya dari 10 kota ini tidak ada nama Indonesia. Tetangganya Indonesia ada sih. Tetangganya Indonesia ada, cuman ya apa yang mau kita harapin dari Indonesia yang gak mungkin kita pengen banget nih ya. Jangan dulu deh jauh-jauh sampai jadi kota terbersih atau negara terbersih dulu deh. Masyarakatnya sadar sampah dulu deh, itu dulu teman Pro 2 ya. Jangan dulu jauh-jauh sampahnya, kalau misalkan gak lihat tempat sampah, sampahnya disimpan dulu, jangan langsung dibuang di jalan apa segala macem, jangan dibuang di kali mati, jangan dibuang di selokan, itu aja dulu deh, gak usah yang ribet-ribet, gak usah yang lebih udah tinggi-tinggi banget, gak usah, masyarakatnya aja dulu ya, masyarakat sadar sampah ya, baru pelan-pelan tuh dari situ. Kalau masyarakatnya masih gitu-gitu aja, ya udah. Apa yang kamu harapin dari setiap hujan banjir, tiap hujan banjir ya, itu dia. Dan satu lagi teman Pro 2, tiap hujan banjir yang disalahin adalah pemerintah, padahal masyarakatnya sendiri juga nih ya yang emang benar-benar batu gitu. Kenapa batunya? Karena udah tahu setiap hujan pasti banjir, dia masih aja buang sampah di selokan, di kali mati, buang sampah sembarangan. Itu dia tuh teman Pro 2. Semoga masyarakat Indonesia lebih sadar akan sampah ya, teman Pro 2. Amin.

0: kamu. Prodia FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Morning yang baru gabung. Selamat mendengarkan RRI Pro 2 Ternate. Teman Pro 2, kita masih dengan update-update informasi-informasi menarik ya pagi hari ini. Ada kabar-kabar apa lagi kah? Ada kabar-kabar yang datang dari Taylor Swift. Nama Taylor Swift ini tuh juga dipakai untuk menamai genus serangga baru asal Australia. Genus loh. Genus ini apa ya? Genus bernama Swiftipilus ya. Ini ditemukan oleh peneliti dari University of California ya, Riverside, dan juga terdiri dari 4 spesies yang namanya tuh terinspirasi dari Taylor Swift dan juga beberapa albumnya. Nah, serangga ini ya punya warna kuning pucat dengan aksen merah yang mengingatkan peneliti pada penampilan khas dari Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Nah, dan dari sini ya kita kayak ngelihat kalau wow, Taylor Swift tuh emang benar-benar diapresiasi segitunya gitu ya. Orang dia udah jadi penyanyi kaya raya ya. Namanya ada di mana-mana, bahkan sampai jadi mata kuliah ya, teman Pro 2. Si sosok Swift ini kemudian sekarang serangga aja jadi apa ya? Ada 4 serangga baru yang nama-namanya itu tuh terinspirasi dari Taylor Swift, teman Pro 2, mulai dari nama-nama album nyalah ya. Dan juga nama Taylor Swift, teman Pro 2. Aduh, kalau misalkan nih ditemukan serangga baru dan mau dinamai kayak nama kamu, kira-kira serangga apa yang kamu mau nih, teman Pro 2? Atau jenis hewan apa gitu yang kamu mau ya pakai nama kamu? Ada misalkan nih serangga tiba-tiba karena Zilan sudah sangat-sangat berkontribusi untuk dunia ini ya, kita namai aja dia sebagai Zilanius apa gitu ya. Ada aja. Aduh, tapi penasaran banget gimana responnya Taylor Swift. Apakah mereka izin dulu? Izin, Swift ada serangga baru nih, kita mau namain, tapi bingung mau namain apa. Pakai nama album-album lu sama nama lu aja ya, boleh gak? Izinnya gitu kayaknya ya. Gak juga. Ya udah deh teman Pro 2 ya, kita masih ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu ya pagi hari ini, sambil dengerin Taylor Swift juga ya, teman Pro 2. Ada

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. E. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda

termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Pemilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

2 FM Ternate. Terbaik kau. Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Ada kabar-kabar apa lagi nih dari media sosial yang lagi ramai, maybe dibahas ya. Ada kabar-kabar apakah itu? Kita akan kupas. Waduh, kupas bawang kales. By the way, teman Pre2, ya, si Instagram ini resmi meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menambahkan postingan hasil tag ke grid profil utama ya, tanpa perlu repost ulang konten yang sama. Nah, ini lebih memudahkan ya. Nah, jadi memang fitur ini tuh bisa diakses lewat 3 cara, yaitu notifikasi DM saat di tag, menu titik 3 di postingan itu sendiri, atau lewat tab tag di profil teman Pre2. Nah, jadi dari CEO Instagram yaitu Adam Morse ini mengonfirmasi langsung peluncuran ini tuh lewat unggahannya. Nah, postingan yang asli itu tidak akan terhapus atau juga terduplikasi saat ditambahkan ke grid, dan juga kamu sebagai pengguna itu bisa menghapusnya dari profil kapan saja tanpa mempengaruhi postingan aslinya ya, maupun tab tagged ya. Nah, fitur ini tuh juga disebut bermanfaat untuk kolaborasi kreator dan juga campaign ya, atau kampanye brand gitu yang melibatkan banyak konten kreator sekaligus, teman Pre2 ya. Biasanya kan kalau cuman kayak di tag cuman beberapa orang doang gitu kan, 5 orang. Nah, tapi ya batasnya kalau kolaborasi, kalau collab tuh cuma bisa 5 pengguna gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu di tag biasa dan kamu pengen pengen kamu tampilkan di foto yang di tag itu di profil kamu, di grid utama, itu juga boleh ternyata sekarang, teman Pre2. Ih, seru banget Instagram ya, semakin memudahkan para pengguna. Itu dia tuh. Tapi kamu sekarang lebih tim mana nih, Instagram atau TikTok, teman Pre2? Kalau aku sih dua-duanya ya. Tutup TikTok, buka Instagram. Tutup Instagram, buka Threads. Sekarang aku lebih ke Threads sih, teman Pre2, jujur. Karena baca-baca komen di Threads tuh, waduh, bikin perut tuh jadi ini loh, teman Pre2. Kalau postingan yang lucu, aduh, ngakak banget baca-baca komen orang ya. Gak di Threads, gak di Instagram, gak di TikTok. Orang-orang netizen-netizen yang komen tuh beda-beda gitu loh. Kayak misalkan nih, aku menemukan satu postingan yang sama nih ya. Satu postingan yang sama, isi komennya tuh di Instagram tuh beda, di TikTok beda, di Threads lebih beda, teman Pre2. Oh my God. Tapi seru banget. Threads tuh sekarang lagi jadi pengantar tidurku. Jadi kayak baca-baca Threads ya, sambil nyari tidur gitu loh, teman Pre2. Kalau misal kau udah mulai ngantuk, ya udah langsung matiin, ya udah deh langsung tidur deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2. Hai hai, selamat pagi dulu buat yang baru gabung ya. Di pukul 8 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, teman Pre 2 ya. Di tengah guncangan, waduh guncangan gitu. Di tengah orang-orang yang lagi banyak belajar bahasa-bahasa lain ya, bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang diminati lah ya teman Pre 2, ada beberapa negara yang buat peringatan pakai bahasa Indonesia, teman Pre 2, keren. Jadi mulai dari larangan merokok, terus ada himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan sampai dengan aturan memilih sampah ya. Sejumlah tempat di luar Indonesia itu diketahui menggunakan bahasa Indonesia dalam papan peringatannya. Nah, fenomena ini tuh nunjukin adanya cukup banyak pengunjung atau juga pekerja asal Indonesia di lokasi tersebut, sehingga informasi penting itu juga disampaikan dalam bahasa Indonesia, teman Pre 2. Keren. Nah, kayak di Ginza, sudut Ginza di Tokyo, teman Pre 2. Ini dilarang masuk. Nah, kemudian ada juga di Thailand ya, jangan buang sampah di sini, denda 5.000 baht lah ya teman Pre 2. Kemudian nggak tahu ini kayak di Cina apa di mana gitu ya, ini katanya tolong urutkan sampah. Nah itu dia. Terus ada juga masih dari Thailand ini, maaf jangan membuka produknya, jika Anda membukanya silakan bawa untuk pembayaran. Itu dia tuh teman Pre 2 ya. Terus juga di Taipei ya, ada juga larangan untuk dilarang merokok. Dilarang merokok teman Pre 2. Ini memang mungkin karena banyak WNI di sana, sehingga ini kali ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia, jadi mereka bikin peringatan-peringatan itu juga menggunakan bahasa Indonesia, teman Pre 2. Keren. Jadi kita bisa lebih gampang paham gitu ya, lebih mengerti. Bahkan para penjual kayak di Thailand, kayak gitu-gitu, di Cina, saking banyak kayak WNI di sana, kayaknya ya akhirnya mereka juga pelan-pelan tuh udah ngerti, bahkan bisa untuk berbahasa Indonesia, teman Pre 2. Nah, kalau kita mungkin belajar bahasa daerah mereka ya, mereka di sana juga belajar nih bahasa kita juga, bahasa Indonesia, teman Pre 2. Nah, kalau bahasa di luar, kamu udah paling fasih bahasa apa sih, teman Pre 2?

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Penasaran gak sih? Beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun.
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.